0: Anh có em đi qua đó để bay lối đến nốt công việc phải xuống kết trả. Có nhiều mình sẽ nhớ. Có trong một liên bộ cảm ơn anh anh làm kinh lý mộ. Kể qua anh làm chủ kết xung quanh làm gì tốt nó là cái gì của xung ta. Kể qua nói có tiếp tục rest có gì xung quanh nên của anh mà chỉ là kinh có làm cái tiếp rest nên mình thấy cái rest về từ nó còn có mà nhớ có vào cái chỗ là cái ông qua cả là cái mình nghĩ có chỉ sao anh thì cái chỉ của làm rest này bây giờ tập Kenya. Ông mà như cái đoàn bây giờ như cái ngoài rest này có gì gì qua là đam gì qua là cái làm cái bao nhiêu người ta mới tập vào cái gì cho ngoài bây giờ này. Lagi ni nuno kau tuan kami macam orang ni boleh show ni, jadi kau ni dengan kau itu kami ni ni boleh ngai ni, kau juga yang ini ni, kau kau ni yang kau orang ni orang ni pun semua kau ikut no, kau yang kalau ni yang kau ni kalau kau timo, yang kalau ni kalau kau baru tu nue, yang kalau ni kalau kau baru ni nampak ni baik ni, ni kau tak kau orang ni kau macam mana macam ni kau ni kau ni, kau kau orang ni dengan kau ni kau orang ni, lagi ni orang kau itu orang kau ni baik kau orang ni kau macam ni challenge je, ujung tu kau pun tidak lah. Kapkin gelagai mimi wat ko gimak tu dinding di je, ko ni mimbat nas marawes. Aga apa olimba moro jeli ni lagi lo ni apa olimba angat. Tapi ni orang ni an ku diwang ini gimak tu dinding tu. Aku ni kagak nyumbu mungkin orang kita kujar tunggu aje jeli ni bala fak tu riu na riu na. Kita ni zaman kita pasion itu ten yang kasih jalan ni. Ko fak tu dinding tu kan ku ni di je tu kan laslota aus. Ko yang zaman gelagai mata kita gelat, kita ko kau mesti makan Nairobi. Cuma kan data yang diorang gaya itu memang kau nak jadi nampak tu ni, data yang diorang kami jombi ya. Kebawa kau ni alaga gaya kau ini tu ni tu. Kebawa kau ni alaga makan tu ala item skin yang korang nyon. Atu kejang boleh gaya macam ni tu. Kau ni pun mungkin kejang lelaki kau ni pasal ni kau yang mesti beres dengan kau mesti itu. Orang macam ni nampak pun kau nanti tu. Cuma kau ni BSS alaga bisnes kereta tarisu. Kau ni beres dengan kau sudah. Asma kau orang kau ni beres dengan kau dengan aku. Kima kena kaki tu nak beres dengan orang macam kena beres dengan kami. Kimi dengan ni supaya sahaja kita langgatan kezauan. Sungguh guna untuk 27. Kau yang tinggal cerit, angin yang kezauan mentah ni nampak nampak. Kita istirahat di langgatan kami beres dengan ini nyon. Kau bawa kita pergi tak kau lagi tinggal cerah ni kota diwal yang kau guna ibarat mui. Asal kau sampai kau ni nyon, asal kau sampai sahut trip, asal kau mana je tak kau lagi tinggal kiri jalan tu lepas jalan kita. Guna diwal yang tuan kau kiri jalan kita roh kau garuk kau kau le. Kita langgatan banyak cuma kenyata tak. Kau jauh kita kianian, aku yang angkau kau kau kau ini urusan nyata. Kau ini bapa polis pasien tu, bukan mahu kita dengan lekap semua ini, mahu kita dengan lekap para perosian. Kita ada kita dengan lekap sukul, aku sukul kerana di kasut jaru. Kau kau kau lepas tu kita apa day school. Kau macam zaman kelih, kita kalau bukan koronnya, aku akan marisal posisian kita ni tu. Kau lepas sente minit log mah kita sekarang tiba, aku ni rasa mungkin kau masih no.
1: Bangai.
0: Kau kau tu bayi orang kau tu kulirau. Kau ni mula ni kal. Kau kau ni nyu kau kemeja kau ni ni kau zaman kau ni. Kita mau ke station ni nyalah bayi mau. Agar kita mau bisho agar ikut orang. Kau kau ni.
1: Anggara apkeme tafanya nini ngalalengungen betu na tanwarani gete zetae enka masana baso kuru agi boatwe gila duge number one ko haigone 7000 encha gatune go yalisha tae tu ibashen siling baga lage batai iwe duge number one hagi nyurshi gera bini kionda chubo na tan go 7000 kenya shillings en star 442 nashen betu na tanwarani gete sa ngalalute kia kumoja kwa moja agibuno kaunti nabo naroge Lakini kibuatunge lenji ne K24 Plus downloaden na watanuku K24 Plus Iger Movies, Documentary Series Boto Cartoon kuge downloaden kwenye simu yungu tablet kuboto na watanuku boto simu yungu tablet kuboto laptop agi igere tuku chwa ndugul chwa nipa ipa inji niyen kila betut Nge testa nge kasi ne Arab Kering nko yo se kasi Arab Ruto Charles Arab Kering
2: Kongoi bisho Bedwin Tanui Akeri Krono wamu nebo ishe jwa
1: Iba iba en
2: Kongoi tetutiana to goi pui esra bitkira pa isho nik chenegit ko kwa yue president agandoi galak kikwe gandoi indet amu pa isho nik chikarne ja yue kalu kikwe chingal yep ak pa isho nik chay kongi su pa isho nik ko kwa president especially ache ngule balda wala mende ki kipinda yi kongi tege ni ginda oi wakati ni mi doktor seli kuske sirgali tamaramui nota hake nge nge lakini ingi nguno Lami shenguna chuko kukon president kutataka merian kaita mbuchumbe na nyo Ketile lami shekte sabki bindike chobe Igeri la tuwa kengene kipo ipachini na wata Samoa University Nii yotepi kwa ngeteke sirgali ni bacho Arab Kenyatta Na wata kipa uru Orona nguna wana kwa yate president nguwa hii At the main campus na wata bako italian Samoa Kupa ipa jenyo na wata nigeri pa shuni kikigere nguwa nyekiok Ngale kambolea Chota kitil kwa president sirgali tabara bruto Kutubu kikuma kimi kogi kwa batika muu mage kasa saburiyoni kikire metowek Kuigi ngu name sirgali kikire saburiyoni metowek Amu tango itajika biten sirgali taburu kinyata so ko boisionik chechang chekekere ngalekab affordable housing, chekekere ngalekab ngalekab ukulima tugul generally, ma ngalekab mbolea chekei, kebe ngalekab chego, kebe ngalekab kawek, kakimeche kityo in ngalekab chaik. Mi ngalyat ne chaik boisie chune nekit kikangalale biashara brono. Kingovisiteni factory kaptumo ko nekit kingalale ngalek chechang kaptumo cheput. Lakini akoi sai boisie chune mejolechok boisie tugul chemwara brono. Kokoe puch tugul amu angot pona chikale chech mi matumaini amu mami chai kuni bako downs chikialda kukunyuru silu nda manawe nga sumuni nikiri ili kwa ngutik so amichate vipi ya sarabu rono alingu tugul tugul jige mga maizulta tugul nene teseta amu gige maile imunita ni this time round kiso ame gile teri visiten ngale kige mga nga aptu moche factory amu separation kutumo mami kini yote stai so tugul tugul jige mga kukie puch kama jamwa kora alin angot kandu indi nata kikwa ngalda nata merian kaitanyi kikiri baishu ni ngalekar sector naba education uluku kui bunda sector naba education kikiri sector naba naba ICT tesetai ICT nige tesengoyo tesetai baishu nika rural electrification tesetai ngaleka parabano shi kikijo ngaleka baishu ni kikiri gile kikwe jita amu baishu ni maikwe jita amu amu kararan tana namu koya nanwa kikwe amu baishu ni kikiri amu kakile kiame baishu ni makiame ki kiame baishu ni kikwe jito amunga liya pak paishonik kioi so kikere seka ine William Samoa Arap Ruta kile kikere ki paishonik kine kit kia juwe jingle crown so amu jale bi kio onge kikere te ake kikere paishonik kia amerike kwe kandro yi kio kijoto William Samoa Arap Ruta anga ata mwishmi amerian kaitan amu paishonik kia juwe kile kongwe paishonik kia takarani jibwe sergali ni agile ndike sachini president kuto konam tutam konam agen amerian tutam ku paishonik kia oto jikimache kongwe misi ngiberu rock chao sarakwe ring tulondo kapwe nandi
1: kongwe Arap Kering Ngarap kering ene tulono gap koyo Charles Councillor John Ruto
3: karibu Councillor John Ruto
4: jamge abisi ya metu ina gere irono
1: iwa iwa ene karibu
4: kukungi kalfaya na kase unongi gire na lega ya mkondo isi agere wale maiman gora tuguti lege tingi kentina aen obwa teso wa inge malondi kopwa hako gire jizele tau mbata kukire garap nita apa kau buat staff kau bawa ni tu, apa ni tu buat kerana tu tu kau tu mesti buat kau kau ni jangan berani buat kerana ni. Kalau kau tu kalau dia mahu mungkin ni, mahu jadi satu di negosiasi ni, mahu jadi satu di berantasi. Kau ni apa kau kau ni kerja nak kau lu, kau mahu jadi kerja di kau ini ni, tunggu, kau ni semua berkerja nak si, tapi ni si apa? Kau apa kau kau ni ni. Kita itu kira bayi jadi kyo, aku tu kalau ada itu harus boleh. Tapi tu kalau ada ini kalau ada sesuai. Jadi mahu orang yang mahu di sini dia, amun tunggu cara cara ini. Warga atau buat tahu itu kalau dia sedih orang sebenarnya dia waktu itu memang nggak apa lagi. Kenapa dia mahu orang orang bayi jadi kyo itu dia suruh tu. Enggak lagi orang yang orang kalau kata kerja. Amun cara orang yang mahu orang kita dia ujian siro. Omba kau ni role, elemi ni jenama nama bijirasi, elemi yang apa saja, elemi yang ni kau ni elemi ni apa, kau ni bawa ni, elemi yang ni tu dia si tu pun sekarang ni, aku akal tu, aku rasa mana elemi si kita ni sekarang ni si, nanti ni si kalau ni si tu dia tu tu kita ni tu ni, apa tu ini berasa tu mahu orang kalau ni apa orang tu ni, aku baru itu, anggaran mana kau mahu kau itu. Kau mau itu kerja pet, awak ada tu kau kau nak, awak kalau jam jam jam pet esensi, kau mau ada apa sih, cakap tu kau kerja di kau jaga apa sih, tapi macam ni, kau cuma yang mahu di dia ni, apa kau ada itu ambil jalan, apa kau ni, om kerja mana, ini semua ni kau ada, nebara buta, nebara ni, nebara saya nebara ni semua, kau ada, cuma kau ada itu juga sih, ada itu ada tu otong dia, abul tu dia macam ni aku bangun ni, kau kau bangun tu dia macam ni bangun ni ni bangun ni mau, tu orang ni tu tuju, agi cakap ni korang ni, kasih korang ni, agi cakap ni korang ni cakap ni, ni tak ada ni korang macam ni semua ni bishop FPN, kau ni matu tiap negi hidup ni, negi hidup ni tiap negi barang ni yang kau buat, negi barang tu lah, amu nengkan ni nengkan negi kita kau tanya nanti barang ni dia ni mari buat ni negi dia. Kau ini tiada tempat kompetisi mana agen di sana mahu susah tiada lagi di bandar Amsterdam. Okay, I got time going on to get the provider and the minister. So, not the cooking minister, maybe what you are doing, never at Ukura Pian. Consignment, maybe what a man will make the revolution. I was saying, Ebe nasi tul, ada aga si ketai negara terabu segera tarik ia jauh, bukan jelas. Mami kita ni tu ni buat tapi juga kembali buat. Ama jah teren, ama jah ogur asam orang ini bisa betul. Ogur gue je neta, aga tul, engkau mandago, engkau ngoh. Konya bangalane studio beli, ngah tujuh ni lebangan, bila ni lebangan sini, konga tujuh tak ini ada undang dia embal jamen. Amu gua ini bawa isi gua ini embal jamen macam apa? Kia senet, kau mengatu tu kia senet. Bayi je nganleki bayi senet, anak ngatu tu kan laki mabagenya. Cuma tu kesan, ogurwe jenah nana suami kapri sana. Kangan lah, kuanya bani bagan, jawasan guli. Ama je guli senet, ada tu hujung apa kalau ngatu kia negiye. Apa macam aku tu kini nene ikut saya dengan ngatu kia. Kelegi dia, asyik esis esis ni macam yang ala.
3: Gongoi kemeje kemande se genyoru logo ibegabe me te gwe ganyi ge kenyoru a agot alfred chelule moy gotu ko mawe ko leje ne ne te seta nge be berata na
1: no to go sata to dai go shek tiptem genyoru alfred chelule moy timitu le bay moy fam e ogo fisa ki ota jopo pwane o ile ko mawe ko le te seta ne go ne te chogubo e mwai tano to ne bo sawa milking jelly go bo to mitwogi ke bo tuwa no to ne go pwane bypass fat en betu ne barane na ile silibuet stadium go le gutu yechini tugul en betu no to ne barani so mengi tul jopo kaunti ne bo bomet ke tuweji silibuet stadium e ngen no to ne go Farmers Forum agi na ile meeting gaba invited kora na iwech noton go flavor key agi DJ Swings lenu maga manda kega slo iwe gabe mit chiba sa tatu ki bwatu na bwatu ye no ga pesa neta tat ko yage Nairobi ne dargi tamanogla agoy dargi tamanaga ngwan agoy dargi tamanoglo en arawa ne botaman neton ko tu ye ne iwech Kenya National Chamber of Commerce na te noton go the Africa Commerce and Industry Summit 2026 kuna watoku tuyet kabisa na baga abarata ushe kibatu uke ter ter niton iborto hii mungare ngung ibaraste mungare ngung inyoto ni inyoru gane tushiet gane tushiet niti nyugogligia hito mungaro ushe kutu mocho utuyege anangu partnership iyo igora partnership lagine umu ungele nji nbuke na faso kisilingi shekel fugo nome noto ngu exhibition space inyoto ni wendi asis 2026.kenyachamber.or.ke ananibiri simo it number 0203
5: Employment, Amadi cost of living, Mazee, on their biggest show.

0: tanding kau pasar gali, kau ni kau bikin pasar gali. Tapi saya singguno, bici kanam tanding ni, kau bikin cuma kau singguno. Kau saya jawab, cewang kau betul. Kau lakukan kau itu presiden kerja tahu, kau debo sama je kau betul ni. Apa isu ni kecang kapasan ni, apa jawab kau kau kerja tahu. Boleh, muslim ni boleh, muslim ni orang mana yang boleh, anak ni mumu tak kini. Aku saya sendiri ni mumpi ni, apa jadi kau kau ini pasar gali, nota kapasan kau ini nota kapasan. Inyo ngoliyo tapo rata mewo rata mewo mo ingo lole bicho poge kwa rata mewo goro ninyo turu natural government tu mucho benota nyone amecho leje tiga kine gungu nyo ta mungo kwa tiga kine bat nye nye ta amecho leje mucho bera nyo gungu kwa kapsa mungo kwa tiyama kine kapsa renovation tiyama sikuli chengula ka maita ki nyo koko kya ino ta kapsa nale ka plas tima ili koko kwa tiga kapsa amecho leje tiga ino ta kapsa gungu kapsa tiga ya mungo gil kaya ne kapsa aku re etafai bosen kuli kita mai tengal jua tablas demai. Aku mesti alih dikuku. Ino tak apa sahaya bisyo. Pas bisyo pakai rek. Gonyong tengal jua tak eh. Gonyong tengal jua tak kau tengah bami. Aku mesti awet aje dikuku. Yang tergali tab eh jerili. Aku mesti awet dikuku. Yang kapan ni nyawa kita sahaya jerili. Mau boi sieta nak kau. Karena kau kau boi boi sieta nega panah kita aku re kau bertiam kapan nak apa sah. Misi etafai bosen kau ni nebo sing bisyo.
1: Sasa maitawet kidogo, maitawet kidogo sasa kage nyuru kaya kyo ngete bomet kaya kas ngalalutu kwaga sete nyigiwe kinga itargine ge moe Klemo kubata Alfred Chelule moe ngoto nyuruwech komye ne nguang soye Alfred Chelule moe ha Klemo agere matake ine matake namgumnye nore nota ne kararani ngetie me nore nota ne basimoit ya gasine chelule moy kuboto ofisa ekyoton chebo pwani oili komwarorwech kule tezetane une program enyuru gane t-shirt ne tinyige yog nota ngumaita ne bo sawa milking jelly nore ne kararani yeah agere to ga mao chuju chin oiste tienda klemo so si tie gas ke
2: aga sanga la le enta ban bare
3: kene gele
4: Kii pai pai kabisa kwa misilipwe tu kwa dada timi cha Emma akambodi nata na babuani oil Africa nata ndiyo kwa muziko pai chake tu kama stab silipwe kwenye temik agobanga lega pai cha tuga manik chake pai shen kige teta entai nyonguni keti nye kabisa products choton chagororan en plan baki mewutunguni keti nye product nata na bunifu babuani nikiwa bypass fat.
3: Angalale mara nyota ndara broni nyota angalale miji takostone ni kwasine mbeta bwaini ni tebenge gole inongalale ni nyota naonale bwani oil go products ndo chongalale ni mbeta bwaini mise
4: bwani products ketinye korong na taigo milking jelly ak nota ndee ko no fats in data aswa gasari boge mauti ngone ko bwani fats ni ko nota ko no ri mwaita teta enchego nota ni nyoru chego chotan che anyin kot mising chego chinte minet chotan yom dutigen kutinyin agora fat sidin dotan ba pay pass ko konori teta ago improvement teta en comme sta borwe ko squarent body condition kilen ko ner teta ayo ima yalde en sogo ko endi gnyoru je mo raide notan en boy boy et no missing
3: gele mo je ba teta ngon ner kabisa ko noni o che boy
4: ni boy chen mwaiti ni boy chen notan chukyo na gele pay pass fat ne bunu bwane oil yes
3: notan ni tango teta ko ner kabisa bot ko ni wolimbo soko kabisa bot teta ngon number 1
4: kabisa claim on notan got missing kara mituga kara en golinyo gas lalga meut ku ni ruitos tuga bra gutungoi ko liago sagi teta yangaiye ko tinye togi negle prevent negle negative energy balance yota yo magat energy ne tinye teta ko tinye nito bypass energy nota ne yo magay teta ko nota klemo
3: anganale magi kimiten gobata rono ago marono nege nege miten tugul anganale chita nege miten tugul bare newton kimiten gobata fani tin yo neton oh my god pigen yotan fani tugul bitia desai tugul in bitia bwaini
5: so sawa nana nam mavasin yagana agat piga be mo evem kainet ko fanit ko ech ane kwa taktari nebo giagi ako ka baibaitu mising kemi ak pik ap pwani ak chebo Emo FM so kage mwa wech ako bwani bypass fat ako ak milking self ini kotoreti ko tangusit kinete ndeta ak ndia miten teta nitinye

0: Asante sana bro. Then go to direct away check in confirm location.
1: Yes, right.
0: Okay, mwagidile imiano.
2: Bye ni goma gitinya story
0: binge. Yeah, gitinya ngal jijang. Abo biga bo me piga silibwe pike ne gitino lomba ga queen.
2: Yes.
0: Lomba mulot. Kao itilibwe.
2: Mhm.
0: Inga le timi nyanga besa no. Me then kile mo. Me then a yeta of captain ga. Me chelu le moy.
2: Yeah, me tag le miso.
0: Abo mi le miso. Eh, ama jo jo gerwe Gen Z. Mi on Gen Z ago rip komnye le miso kabisa hedion.
2: Yenzi mudogo.
0: Yenzi mudogo anafanya kazi safi kabisa.
2: Yes.
0: Ago miten kamuri inata nabwa pwani. Mm-hmm. Oil goibun mwaitana wata nabwa sour milking jelly.
2: Kogile.
0: Hey, iti yota tayari.
2: Mwata ngo mwaitana gara aran mese. Mwaitana ini ile ngabisa gina igapteta hii.
0: Haa, hii kwa suchi yega jegen.
2: Koko se teta giri giri yangewe kia umasaji.
0: Ehe.
2: Kungiwa umasaji sika se ile uwa.
0: Patuli
2: ya mbuto. Kwa ini ina mwata nagi.
0: Igen teta.
2: Ijine ngina ikteta igere gosududuga ya chiko pili. Ako wapara ane tanyiko mata mbuti nye chiko.
0: Ako mi jizane toru kwendi ya rori ya
2: kwa nye kabraini. Kugeti liga kichora full ticket ina ile imu chikuwa genge ine wendi ya rori ya.
0: Kukutu maitili kwe la pati kuni.
2: Yes.
0: Araka araka. Kuma ya kama. Okay. Inga ninga vitu nema kwanza?
2: Mkoso iko wapi?
0: Kanya gero.
2: Ulo ni gero.
0: Uma FM alo?
2: Kuni ina wawo kebe kama stabi. Ulo mbo conference ula andi kuli.
0: Yere line ita hapsi mo idu? Kukande.
2: Aido obi.
0: Kande obi. So?
2: Hey.
0: Okay. Iwan kita kami ada era conference.
2: Eh,
0: juta in conference.
2: Eh, Devi.
3: Nama dia apa?
0: Missingo.
3: Amun aku dia beli ada ni apa?
2: Ah, bye bye ya, amun aje.
3: Ah, bye bye, kalau saya beli, kalau beli, kalau tak naya, kalau bye bye, orang apa? Nang orang ngalir juga sama.
2: Eh.
3: Anak boleh jumpa ni, kami ya. Tadi bukan aku, kan? Kami rontok aja sama.
2: Eh.
3: Anda boleh masih ada tu lah malay, buang dah ni. Aku kata siapa pun tak buang guna.
0: Kongoi, santai sana. Eh, dah start itu tu ni Alton.
2: Okay, K.
4: Amuru.
2: Yo.
4: Yang mana buang bertanya?
2: Ah, bye bye.
4: Dah mana tulang azra, mana dia mana bagar na?
0: Mati ni ngal, lepas bikin tu en.
4: Nangko mana gila, okay, kaya radio call lah. Agak beruneh nol kau awas, ini semua ini bentang sian, kan? Lagi ni ada om orang bagap, cuma bagap belum kalau.
0: Okay, ini conjo.
4: Conjo ni kita buat tadi, nana kita buat edo kode, wain tak buat tak kuat kan?
0: Edo kode, nang kita South Africa.
4: Nonton kata saya, aku tak fikir kerja minggu sebulan dia mukul lelda mana lewat engkau dia.
0: Kau orang kali mafrua.
4: Aku tua macam itu lagi licik ni kalau kekai kau minta.
0: Kongoi, asal tersana macam yang begini orang tiada nanti lagi cene. Vicky Brilliant, gol sute, cuma bombet sute. Kalau tu kali nyoru lagi ni sute, kau kena tu get number 5.
2: Ichi lagi tuk staff 441. Hasha kita tu get number 5. Tukaran number 5 ingat le weekend, ingat le Friday. So cerita tu mi tu get number 5 ini le agi missing pesa. Laki ni tu mageger, imu cie itu.
0: Kau kata kabisa.
2: Oh imagine, ame nyoru 25,000, kau mite ne bonus cie 5,000.
0: 989, kau tu nyoru 25,000.
2: Kau tu kali we tukaran tu mi nyoru message agak tu kulisak ten, bagi nyoru cie ini. Bonus about 5,000.
0: 010 got in your 5,000 bonus. Congratulations. 359. I regard your chicken, your guilty. I think 25,000. 384 got you the Nagasu Bagine. I got in your 25,408. I get a thing your bonus. The Bailey Bush and so long in your routine. Now I'm seeing my chill star 441
2: hash. We to get a number 5.
0: Amache nyoro geljin eni otan amone mugakse 243 agerega nyoro agine 25,000 aga baishe 20 shillings amone asime wal ngune taginye agora is star 441 hash to get number 5 je jambo 128 mwisho agere tinye 5,000 bonus 349 tinye agine 5,000 bonus 218 kodinye bonus 5,591 agere tinye eni 25,000 chitane rube gonye. Subukawa kijambo 609 arek atyem akine konyil aeng, konyor bonus ini yoto nebo 5,000 kosubukei ak chito noto nebo 237 chito nerube konye *441#
2: to get number 5.
1: Emo FM ninyo tugul.

0: Yes, ati moyo wangu amtukuze Bwana, roho yangu inafurahi. Moyo. Alright. Kitishit kuna turubai ma FM. Egimiti dani kabisa ndani. Hey. Watu wanajipanga. Kumbe nyinyi mnatakanga pesa ya school fees na amusemangi. Nyinyi amuongeangi Bwana. Bona nyinyi amuongeangi, by the way. Bona nyinyi amuongeangi. Right? Yes. Kitishit kuna turubai ma FM. Egimiti dani kabisa ninguni. Ingore tunoto nagaran. Agere kwa neki oto kechuga kabisa. Kabisa gogo imisinga tindai. Wacha nisome. Nasoma successful bidders korong. Wacha nisome. Atindai gogo imising. Atindai gogo imising. Carlos. Naturabab 07-13-359. Asante sana. Yes. Atindai kidogo tu. Wacha nirefresh. Atindai Melvin. Gogo imising Melvin. Naturabab 07-24-201. Asante sana Melvin. Atindai Trufena. Naturabab 07-22-616. Asante sana 6,000. Gogo imising. Atindai bichi oto kibato 11,000. Atindai Kenny Derotich. Gogo imising Kenny Derotich. Naturabab 07-14-226. Asante sana 12,000. Atindai Joylin gogo missing Joylin Basube na turba 07-23-455. Asante sana. Yes. Atindai Bismarck gogo basic Bismarck na turba 07-22-399. Asante sana. Ivo tu. Tango kwa negap 6,000-5,000. Inge lego listi. Taso mani big 210. So. Meeting you now, macha gengu inyang mashabiki otoke chukat endonyo na turba school fees. Amacha gengu endonyo na turba school fees kama lo. Amacha gengu ini. Amacho chengu wang big 125. Mpichu 125, omachogo nog 3,200. Rabisha chu, kuba form nuba weekend. Magiliba ni school fees, magiliba nengi. Omachi ya mata nyegen, ndigeri gine gegerin. Iger artet, iger moita, inyiten. Iger otile takia lo takia mutpendo takia mne. Omachi igeri legecho ben. Namsima tigone, agichere *624# agitete ndonyo number 1 ba school fees. Apa tu number 1? Chukua simu. Omache na msibu ta agitete ndonyo number 1 ba school fees. *624# agitete ndonyo number 1 ba school fees. Apo sasa ukichelewa sasa si utakuwa umefanya maneno ingine. Kama ale ndonyo number 1 ba school fees, usiende kwingine, matoa mgeachi, omache gianga lecture tok tuk choto kiroge. *624#. Ago coba ngalek beba ingoret noton negen. Kaya cotok. Nama si moit. Agi chen *624#. Agi wendonyo notok number 1 noton about school fees. Usikwe na stress. Right. Kama alipika up 3,200. Elibu seksu magak pako. Weri. Guru kwa na chomba fomu, guru kwa na choni kose ile tela ba shiri goron. Ayan guru chibiyo so choni kose ile tala ba tuya goron. Mama chibi tega gizumpa ni boyote nyon. Amma chibi bide ninyo tige 3,200 ite stai. So, kine kia igonu, akinye Joan, nipo 0708703. Agere Joan kakwe kifoti bobage lenje suwende le tu ivo baba. Alright. Agiche *624#. Agere Shadrack gogo missing natural 0722 447. Asante sana Shadrack, asante sana. Yani agere to machi biga tangi ngalali to ano machi gituge pig 92 chuba 3,200. Yani ane otko mamiot pressure chachuga tamunanga nole mashabiki yoto rani go Friday noto nungu at kunyo lingi nile atinye tuku kesuldo. Kaba anganeni ono amache alabati ndonyo. Micho rwana nyune na amache otiti ya chigi. Tukisonga tu vivu tu. Yes. Ngoto oto kemite nule mpo. Nagiribiki oto kemite. Agere Leona Dengricha. Leonard. Yes. Agere kabisa. Laso yung sim... Singorwet.
1: Ema FM, hello.
0: Ema FM, hello.
1: ya mune ya jelule moi
0: acha mige ya mune enye
1: acha mige ya mune ya mige ya ulima shingwa kwa mune ya studio nenyo
0: baba studio nenyo angabasa
1: ike laka haa ito jelule moi kwa kakakele nyone ulima silibu yete
0: aha
1: kaa kena meitu kaa kenye jelule moi katanyi ikwa kiyaya lai maari nisane katanyi kiyaya lai aki yertira no jelule moi kukato kyo kabuti
0: aha
1: Bagi ni dulu kita kita beli mereka belas tu ya, ke orang kata itu marah muat, jaga tapi sisi lagi cegi tu.
0: Kongkai kau besar.
1: Aji dulu ke mana, agak tu alah jam mau kita heran mana, orang orang agak tu ke ke lele gitu kau meter wosi.
0: Kongkai kau besar, kau meter nolan kongkai.
1: Mana yang lebih besar?
0: Kau enggak san. Eh.
1: Eh, kau kata mana? Lagi ni je.
0: Yes.
1: Alang ni itu lah harta ni itu kamsa. Oh tau itu anak yang kat ni lah. Bayar mana? Baru kerum lembu kamsa. Patrol le, lepas bertanya patrol lagi ni. Abi kamsa, jauh muni lima kamsa. Baru kerum lembu jauh muka kamsa sama na ya. Muni ini kita ni muka kamsa kerum lembu. Negeri guru kita kamsa. Oh mah jam dia lembu jam dia luar tu kamsa. Aduh kerum lembu tu mah segi terira kaju kaju anda kamsa sama na ya. Oh balas. Hari atuk ni ni lagu kamsa ni peni gos kamsa ni kerjo. Kau mana yang jilul lembu? Kau betul. Kau lembu yang segi nama rapi. Siapa mana? Ingin kalau yang mangira kuantan aja punya.
0: Yes.
1: Mangira kita ni tanah kita arti. Kau yang ada itu mana? Kau itu biar mana? Kau nak yang ni ada jilul lembu? Kau nak
0: yang apa? Yes. Igoch masih begina bahasa kita arti. Namanya igoch masih begina bahasa kita arti. Sai.
1: No, kau kata saja jilul lembu. Kau masih begi boleh mahu kata kau yang ni kata. 0715 1 way 292
0: Namsimu tak cheer star 624 hash gune tok sai amacha ga tok to 1000 jega tu noto de kasungune amacha ga ni nalibut kito just 1000 wenda fanya vile utafanya ujipanga vile utajipanga lakini ogoning to 1000 Kenya shillings sai amache namsimu iti age cheer star 624 hash age wendonyo number 1 liba school fees 1000 Ingat lemi jadi ni negara angkanya ni 1000 Donyo number one school fees. Mama cik walta aje. Donyo number one school fees. Star 624 ash. Kamu alam mama cik cukup pisik isti. Elibut ya niwe. Nanti keren mana niwe sike. Oh tu nongka temen aje. Ingat oh kata temen aje mana oh tiba elibut ane 1000 no. Oh nibaya lebut ini negi mugu tiang kau ceru lumba agile juwe bagau kuan os jechu. Agere David 0706815. David 0706815 kau agi.